0: Pitana pano Walter na yake nyimbo Machiru wana maloza Inde Machiru anangu asaza nyanyambo imwe Asaza nyanya binachitika mizumu bisa pasa lizozo Kasi tundinde mezinzi zimuno mstudio radio wapana utandatu
1: Radio Moçambique Sofala.
0: Seja horas mundo Moçambique, Gudo Nanza Toku Maputo.
2: Jornal da Manhã.

Good boy, naya chinyimbo pana antu kuti habi tawira kwene tabuka. Chingonongono waenda mba nsensemera, chingonongono waenda mba nsensemera. Inde, sensemera ndiko mbwenye musafunika muziwe mbyanji vina sose mwena kuti mangwana vina zasosa. Nyatwa vina zabala nyatwa kuliana.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpurukiri tiri mu mangwanani o shposa choviki zubaro shumakuma viri no rochirongo muna lo mweji wakatutu mweji ujisere morino gore makuma viri no matanhatu. Mtakadi gore rikuenda padoko ngo padoko lishuguma ku mhiri kwaro shikamwe mundu no mundu anochirongwa cha kapakira gore la nyamakarino utori mukuvo kuti tiringire kuti zviri kuitika nokuti azviri pekuitika ngokuti gore lapindirija pakati paro samusambe tinomhwina mumwedzi washikumiyana pamwe tikazomhwina mumwedzi washikumiyana kunosara zvakadi mwedzi mutatu kuti tifungise gore la nyamwaka rino. Zvakanaka mupurukiri warota kuti tiri yeno masoko omuprovinsia yosofala ngo ndimi yochindau heho.
2: Fala no masoko ayo
3: masoko matsva anosumula zvinoitika muno muprovinsia.

Chakale mpurukirita azwa Coimbra kuvalimhane vomtunthu obeira valikumbo simbisisa nkujijiswa kuvakaita ndi njiwaneji Gil Pinto. Munthu kamunga adaro ngajijiswe achitenda mtsakadi kuti wakajijiswadi. Ngati chimweni vanthu vanojijiswali havo nokuti tisu tinojijiswali atizobongi vaya vanotijijisa. Tinolangalira kuti ataziva toga toga. Ngati chimweni titolangalira kuti nopenga pachina mujijisi ndinda kukwanisa kuziva. Waidadi kukwanisadi mujijisi kamu wako obukulu kutanga wakakujijisa kunyora kunyora doji, kunyora a, kunyora e. Wakaenda kumbongesera au zivi. Mazuva ano kukuti mujijisi hachalire meji. Takangano kuti ya takaenda kamu kuchikoro wakatanga kuti funungura madisho ndiyena mujijisi wale zvinezvi imwe yavacharangariri. Zvakanaka valimukani maita msoro ngokuti matorangarira kuenda kobongesera mujijisi wenyu njiwa nejijil pintu vakasiya zvakadi vapera kumujijisa kuti ngoma inotapwa kudini kuzoti gintarikere rinotorichiwavo kudini warokanyona matorija zvinotozika zvatoda kacha. Kuna nguva chiri kuita 10:26 daisy vintage tiri kuenda najo mumbo chokuti mabindi yange mamuka kudini tichitonanga kuti tisiwo kuno tamuka zvakanaka uchandiita rete ikuimba kanjiwa nejimambo jibongo.

basi avesera radio tafiku mapetu nayo programatu maskat a lero ntsiku ya chiposi makumawiri nazi nai chakachini chapikupiri makumawiri napi tantatu ine dzinanga ndine nishukari mwajapi paino programatu salamadidi bye bye.

Basi panga pamala. Zua ilikuenda mika bila zua. Nembo bila kwa ngambo nkwenda. Ipia didi dipangani.

tibherera nyanya zvese zvobhera zvadarwa zvevapurukire mandikana vuradzi Mosambiki zvinoda mari kana zvinoda fuma raita droba mbaimba indona masoko edu kwamo makuru machiprovinci anokona kuita matatu sofala manika menengerano ingembani narisizvo rinezvo muromo wako kutizwe

0: Shadara va porki re kamta zemwe ni ngoma mukati mushirongo chedo kamta shireva Jesu chino zimtetembe umwe tazwa ngoma kamu ya Shefilula mtetembe opano pa baina muno mu province ya Yosofala pangoma chako Jesu apa ngojapi ngoma tikananga kuti tingadira pamserepete kana pamamwato pamabuso liyese wese munthu angatamba pa Jesu mulongo munejo
1: na pa Jesu kondo bomlume Hey, muzikondo bomulume lazinjwa kukonkolere muzikawo. Ah, lazinjwa kukonkolere ndo bomulume. Kada una historia chimweni chikuitika pa upenyu. Chikuti
0: bomulume,
1: si
0: bomulume wakanaka.
1: Ona
0: bomulume kushona. Valipo.
1: Chikuti.
0: Uno sungwa lula.
1: No sungwa ndikutetemba pa zvino zvinoitika munyi.
0: Jakade. Lula. Ngoma jake wewe unaita kama no mawaya kana computer. Wakamba kulangalira uitavo kama vinangezwe kana banda kana gitara, viola.
1: Si, jimo viola. Tempo vengea malahula. Malahula yani chova chova.
0: Chova chova.
1: Ya, teinda ngo teita ngo chini kubanda. Deji vakazopinda ya malahula. Epa, zungwa gram farensa. Mwezo tuipo kutemba ngo makomputador, makomputador ya. Mese fosi, ngo mawaya memu, viola originari.
0: Sikapena
1: jukunesa jukunesa ndio na chini mapatrosini huyo
0: kwa mabadira
1: kanabesa kuimba ini noimba pesa kugala basi poko langalira leta ni wapo na poko poko kulangalira leta pa liwa dali
0: kwa kuimba ya
1: shira kwenye dapo poko kuita muza ndana muza ndango kuimba ya shira kwenye basi dali ndana muza
0: shwakana kati novetera mazuba rikuzalenga ukati visira ngoma ndo hiyo Nukwashiho kwako Lula, wananga kuti Na komando chova chova Imuwe maimba Waifarisa wakano kumukamu Vazinji vantu kana bungano Kunanga kuti ingenya wimbivu kamu Ninga dumbira shikwata Dakara bendi, vana banda Iyo kamu opina kuchakavo Kuti wale ngoma jini Iwa spengerebo iji Mawaya ngeyo, computer Bateria shuya Ngomi inda kacha?
1: Jindakacha Chandakaji.
0: Mbukuti, asi vese wanenda kushow buku na kumserpeti kana show, wanembe nuchiputugisi wanenga kana playback. Dwe mkomputadori, mshita kuteve jira kama.